Entah pada kongora meyai, tidak anak kau kanuan teh sepangam meikan ne, ya tau roy am dong roy bikin kongoram. An doa nak ente kanuan nape am kata wanu wana kau wakin kai mengaya.

Nako ini ya customer, ku kainanu am ta ta ipukin am data ki memusu. Rorom, ki kapungan akin de pain data kin dia o kau kakin tayen website na links. Eng wo da form ni poki kon ka bibite ko ipukin kare ki akin am ta ta men kapungan an am M-Pesa account. E pesi, kau ka am M-Pesa. Nakon ta ta pan told, orini ya aroko tangiria. O kametua am po pai, men nuri akin am M-Pesa pin. Kapua kini nam tata dan tetapi aku kena noi orang ni pergi, etabe omen men roy. Kuaki kuan kawar testoi bukin kerja kini nam tata. Tiap tuan data ke mereka kiri kem naku, aku nak nanti tiap tuan efek kukurain. Kapungan nanti service ayah kita kuah kerja kini nam tata meyai. Ibu kini paninin rongrongna atau ponira yon the line ayah kita kuah ke tuan aki aki, ke wowa aki wowa, kiri kita kian nana Facebook page Vodafone. M-Pesa te sapuwa kikon kapibitia amba kule.

Kompetensi itu nuran aku pernah melihat family china bayarin, mende tukuran ane ini nanti kui pakai, wanere pentangin data. Apun sih, you know warik itu mana saya pora itu wana, ikan kauin kauin pun itu wana, kena menga, orangai rongrong ni matang menteru ni kari kiri rongrong, ni panan kiri pes. Tetapi yang kai kanaro na paye katanwata ni kos kona kona ntong rai di merenan na ko auri ne re nei pukim an pon merenan na pa ngongram kona kameo kona pa ntong rai ye rongorong a na rongorong ara pota ke ma kore ra kampana ntare pona te vota phone pukin na pa re re ta ngongram pe tawano wei.

0: Anne ne oriyara kastama? Vodafone kiri besi kauringi ngari ni kapene na kastama. Baka maari intare tari roi ngane yeite kuo kitu taripo neroko. Memde namba ya kwa kataye ki kuswai roi kina. Aimorarari kita yan namba akisaki namba ni kiri besi. Kuls ki taripo nakane kwende yan scams. Ki namba aika akunani ki mwa rungurungum narun am M-Pesa account. Kira yang nama ni, awak amai sirih. Mereka tak yau kat tadi siapa rongrongom, tadi yang am password, am pin, kita perlu warik rongrongo. Aku kau kira ini pasal nak kontes telefon kita scam pola. Karena erok tu telefon nak nama nampak, apa tadi apa scam, tadi yau kami mountain data kita nak kontes phone. Ibu kini bukan tadi ya tadi. Telefon ni tu wana aki karena kau rongrongo yang nama Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi ko ibukin diposi makin o ploki makin kesiri ngakin te nampa ane. Tara roi on matay na ko rinanin da yan scam call aki anaruko o kameno i roi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.
1: Kudemito ilargi ni meori from 89.9. Nanti na angin aku mahu terbalik dengan mereka, mahu terus dengan mereka di kripes sekarang orang itu tarik pun. Pita kini mereka kamera orang na wan te tempatkan tayar yang kan, kalau kau pun roy tepuina, kita tarik. Aisy tenu orang yang mengajar minis, apa pun peroy cawat tenu, senam orang kan orang kata tarik pun roy cawan mereka, nanti aku mahu tanya, am noro menteru negara orang.

0: Iya, mauri mandiri mau aja atau terbun bayar?
1: Iya, mauri
2: mandiri
0: mau aja. Mauri mau besok. Mauri mau kan besok, terus lagi ayo kan Kurangnya tenua kan ikinayan te cancer tembem. Tenua tak kan ikina te orang kat te cancer tembem.
1: Te orang kat te cancer tembem.
2: Enak orang dia itu jera. Jadi dia yon melam
0: dia itu
2: jera. Enak dia itu jera. Jera mana sih sih nak orang itu boleh melam kangai na kangai itu.
0: Naya.
2: Oh, ini orang. Ayah orang Arab betul ni mahu angkat. Sorry mohon kita kira ayah ayah menonton. Baik tapo na nak tapo na. Ah, aku baru nanti nawi pasti dia nak membeta. Dia no knows. Main beru. Tangai tim me. Main beru. Tim me tarai naya tapo. Jadi tim me tarai naya tapo. Asamba hari ke me kuna popo ayo nai ne yon me yon teru sangaya bebe isme nasina opo na yon makil
0: Ayam kita tikiraya. Kain ni dia nak mikasa ni. Air arah, ayam kita tikiraya kalau kita ni dah wajar arah. Air arah mana perihal ni? Nampak wajar tikiraya ni pengalami mereka ni. Senarai tahu orang ni mengapa supaya kita terpon.

0: Baru baru main terima uang yang kontra pun baik. Ayang kita diserang ayu kahai, kahai diserang ayu. Tekanan demam aku na anda kiri ayu amat ani kapan? Tekanan demam aku na anda kiri ayu amat ani kapan? Es ke kahai ruang?
1: Es.
0: Karena kau muka tekirai.
1: Ah, gaya. Susah tekirai ama. Ada orang lagi on by lagi. Kira-kira seru. Anak-anak cik Roy men orang ayah cik sakit Roy ya. Ayah pun nak cik Roy nak ayah tante ya kini cik Roy. Jangan awak santai. Iya, oh ya cik Roy nak ada Roy wah, buat dia yo tante lagi. Inara ni rumah bu, di tarik dong ah. Ayah, oh ibu. Tadi way dari gue ni jadi kaya tu. Oh, tapi ngai anda ni mewah ke? Kalau cuti kerja ni iru ngai ya tu. Cita kan aku mewah ke?
0: Oh, era apa tak cuti kerja? Cuti kerja memukul lagi ni kapan lagi? Akan aku cuti kerja ya pun ram demam aku dengan apa? Akan aku kembali lagi ya nanti. Namu cuti kerja kan? Kapan cuti kerja? Tapen guarele kartai ke ibu insidi maori tapenisa saro kontokin kanan naraka kakpus saro tauroa nipus maari kartarapon.

Tapi usia nampak yang agak memang dia FM 89.9. Jadi sih gua kata anak betul kau nari kau nanti selain dia orang nari agak one heart. Ngaji ada senapan yang nampak ini tapi bukan nano tinggi tinggi tinggi ni nahu anda pun gayo. Kalau pada kerana orang ramai kan. Kau pun nangnya serah yang nahu ia nata tara lagi. Sepan dia nampak ini tapi bukan nano nano si tahu anak ini sa. Kau ngaji nana di nam nongrong ayu kan, di nungam mereka tangi dia pakai kanan di nawan tapi ada kebetulan nam nongrong ayu ke, nak kau iran tapi ni nak sa orang iran ni selendian mereka nana one heart.

0: pungan di zebra crossing.
1: Tunggu na, ikamet tata kita pernah nak nanti tunggu tu. Senang nak ibu kini kakiwan iteran takawai.
0: Wowa, ibu buat ibu kia ten terire ini kakiwan iteran takawai ya retawana.
1: Takut tunggu, ibu buat ini ibu kia cara me amata ikamahu kemeta gigi kita angkat menanti wheelchair.
0: Awa, ibu buat ini ibu kia nak ya nak nak nuake nak kena am tangiri ini kakiwan iteran takawai aretawana.
1: Nawa, ibu pergi na bani kota ayat tabutan. Nako nako nako ayat tan. Wasi pelan mama nang.
0: Oh nawa, ibu pergi na bani kota tetapi ibu kia tan kaki awi jalan takawai. Area ipa anaki cross kini kaki awi jalan takawai nak cahaga.
1: Aisyua, ekatim itu anak ruling me anak tetapi disewa tetapi pelan mama nang. Bayai dikitan kami na takawai ini dia. Awi cakap bani kami dia ekatim itu anak ruling disana nako nako anak takiri ayat sawas ayat tabuaki. Aku na anak antaringat dia ipa anak cross.

Wahui me wari kita menisa puan apa ruai wah sebangga tauroi noram norong tak apa nanti kita dari kayu. Sebangga kau ka te rauru ini depan konte te bandar sana ni depan te bape bape parang anak ki nalon tai kano te wari patate ini mes sebangga noram kuna nare ACC main aku ni karawan.

0: Hoi ben si wo rai de minisa e bona ba rai rai wa yon me re fam 18.9 ke na kana ko da yo na kon de am no ro wa ki wat to yo ai win na yo kon de sa ngora na pa na kon de ro ro de ta ka benen tai to ro ande be mo yo de te ke me che on na pa hoi ni kiran kan na ta ingan de mo na ro ro ke pa na pa ka ta mot sa pon ko ke na kon de wo ni ko ma su ke ma na sa mo sira wa ka no nam tai ke yo na pon roi jawa te puina Tegar orang ini mende tapi ni aku rasa itu memori FM 89.9. Ayo mende orang orang atau mana mende kampung itu water phone mana semua orang akan dengar orang. Tapi nanti.
1: Accessories promotion. Apa yang kita kerana nan? Ayo masih ada orang aku water phone.
2: Never let you go.
3: Tapi, bayi ini mau bawa tanks, solar charges, kiam phone cases, bawa daya.
1: Ata roi kain naman bang water phone. Kaya kina ko na yon. Phone naman the power bank, or the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, phone na may school ko rin.
4: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, or may school ko rin.
1: Tegar roi.
5: Sa pen kaya school naman water phone agi kamuhan na ngayon.
1: Yaya na mga iPhone tigi. Inawala wale. Bigyan na daw. Ipay tigi. Ipeso. Christmas! Watch up! Young man! Here we go!

Podemos ahora que no me hubiera hecho muy chino en buena ni buen sitio, no me han caído en eso, y por una pero de. Yo te puedo ir a la mosera hoy. Yo, cuando me han tenido en cantidad de gente, te diré que yo, que es ahora no con una de. Daddy, teach me how to pray. Y bueno, con una de. Kain ini ni kan, kain yang kawan dara tadi dia yo, ya kau sa sa perendi dia ini yang nasirat itu taro, ya kau ni koran dapat kau untuk taro nak kai tahu nak kau nuen demiau, pokoknya bukan kau pernah kihangan lagi. Jadi kau kai main demi sunta, no kau mandang kau kena pokoknya ini nasib main alat dapat kau untuk koran mesuna, yang itu taro main mesuna, kau pokoknya kau kena kini kau nanti te ruan te pun gayu, kau memang kau merungu kau kena kau nanti ngapu. So koran koran rayu, ada kira kira pernah te teri teri yaki ya atai te tangiran te. Terapi kau untuk taruh, seorang.

Orang yang sebenarnya orang itu kita namun tayar gaya mereka orang yang bercinan bainan ke, yang kita kira orang kita namun tayar gaya mereka ni, mereka kamera itu kan orang tu ngabung sebenarnya waki, pun nono waki, mana anak usus orang itu orang bercinan bainan. Ayo tarik mana kita kan namun orang orang panama yang paling kita rau, sebenarnya kasih pun orang orang yang bainan ke, sebenarnya.

Tapi kalau aku nak makan lagi, walau kain tiap hari yang spesial pun mubai ko. Senang muak, mera kakak besar terima muak enten. Temu dengan apa ngayu? Anda ramai pada waktu ini sahaja. Selamat malam.

0: Ngana ngai de business ke jamata ikata nota ke yana inano yon de Facebook payo apara ubur na ka na ngana kuri kito kona de siraki ke na ka to kona kona rawi de kiro de kiro
1: payo
0: ya de tabu akia akata buaki kapona kwan ke ngata buaki ai temoko ato open ya tabu ikata buaki ai te kapona kwan on kata buka kina pa yai temoko mato open
1: Ini teroko, tu ni teroko. Aku buat ke apa tu naik apa tu nama ni kan? Di sini teraga u, tuan tahu ku bayar ini, ibuawa ku bayar, ibuawa teraga u. Aku kain nak orang teroko. Ni kain hari itu ko. Anak belanda tiga orang gaya usma kan yang tinggal bunga itu. Untuk kerja lagi di negara yang terdiri bahan dari minyak orang menjadi. Ada apa tasinya yang mahal?
0: Ada apa te tarapun dapat dengan apa lagi? Okay. Sudah tahu orang ini mana usaha hari kerja tarapun dengan minat dengan apa nama suara memang wakil tapi berwawa awal suara memang.